0: dari Andin, judulnya Jatuh Pelan. Pastinya musisi Indonesia lah ya. Siapa yang gak tau Andin yang baru aja nih luncurin album kesembilannya, judulnya Sehidup Semusik. Ini di Juni 2026 ya, ya. Dan untuk pertama kalinya Andin berkolaborasi dengan basis tetapnya, namanya Agus Sugafung.
1: Loh,
0: Sugafung ya?
1: Ternyata sebenarnya Agus ini sama Fapeng kolaborasi, jadi Agus Sugafung. Fapeng juga kemarin. Ya udah, ceritanya tentang apa sih di belakang Sehidup Semusik ini?
0: Lebih gini sih, ini lebih sebagai ruang refleksinya
1: Andin ya.
0: Karena udah bertahun-tahun ya pastinya di karir musiknya, isinya tentang proses membuka hati secara perlahan. Dan Andin ngaku nih terinspirasi dari hubungannya sendiri. Wow.
1: Iya, sama suaminya ini kan yang akhirnya cukup panjang sampai anaknya ada dua dan kehidupannya yang juga luar biasa. Dulu ya buat gue dengerin Andin itu masih zaman SD, masih pakai kaset. Kalau dengerin dia tuh kayak na na na na na na, lupa lagi lagunya judulnya apa. Kalau mati tuh gue ambil lagi kasetnya, gue putar-putar pakai bolpen atau pensil, gue kayak
0: pakai. Berarti kaset yang rolan itu
1: iya,
0: yang
1: masuk betul, radio kan? Betul. Masuk di tape gitu kan, terus bisa dengerin radio dan segala macam. Oh, berbagi semua kisah, tau gak?
0: Tau.
1: Nah, itu lagu lawasnya dia banget. Dan ngelihat perjalanan dia gak cuma di musik tapi kesehatan juga keren. Ya udahlah, kita dengerin aja perempuan keren ini, ibu yang keren ini, rockstar. This is Andin with
0: Jatuh Pelan.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Itu tadi lagunya ya. Ngebus gak Rockstar kira-kira liriknya? Liriknya sih bagus ya. Tapi Rockstar, ngomongin tentang booster pagi ini, itu gak kayak biasanya. Karena? Tapi ini fakta dustanya itu menyangkut ekonomi negara. Negara rumah tangga masing-masing.
2: Yang katanya gonjang-ganjing.
1: Tapi kemarinnya gue tuh ngeliat ada thread yang bilang, dibilang antek asing saya diam, dibilang
2: apa lagi?
1: Dasmu saya diam. Tapi dibilang enggak mau kaya raya, kerja keringetan sampai kesempak-sempak dia bilang gitu. Enggak mau kaya raya gitu. Jadi komen gitu sih. Bukan dia upload status di threads-nya itu kayak gitu. Sangat terbaca gitu. Gue pas baca itu kayak ada nadanya gitu. Keringetan sampai begini nggak mau kaya raya gitu, kayak oh iya, iya. Maksudnya gue nggak tahu awal mula dari video viral itu gimana gitu, cuman kalau dibilang nggak mau kaya raya, hello, ngapain kita kerja, hello?
2: Iya, kenapa kita kerja, kenapa kita banyak ngambil side job gitu ya, Rockstar ya,
1: kayak gitu kan. Dan ngomongin tentang ekonomi yang juga katanya tidak bebe aja ya, Rockstar. Bahkan kemarin ada IHSG yang 6.000 itu kayak berasa zaman-zaman COVID. COVID IHSG sampai menyentuh 5.000 dan banyaklah hal-hal yang terjadi selain masalah dolar per dolaran ini. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu tidak mengurungkan niat. Mungkin beberapa orang tetap beli mobil, beberapa orang yang kebutuhan sehari-hari misalnya kopi. Sampai pada akhirnya dia hitung-hitung, kopi ini bisa beli mesinnya, belilah dia kan. Terus habis itu ada yang kebutuhannya beli parfum, beli lipstick, skincare dan segala macem. Dan kalau misalkan kayak gitu tuh, lu pernah gak sih buat yang lagi, ini ekonomi katanya lagi gak bebe aja, tapi terus akhirnya ngefek ke daya konsumtif lu.
2: Sebenarnya kalau aku melihat ekonomi gak baik-baik saja itu secara luas ya, general sebenarnya aku kayak oh ya udahlah yang penting masih punya duit. Cuman ekonomi yang enggak baik-baik aja tuh ketika tabunganku, rekeningku lagi dikit kan, tapi tetap belanja banyak. Itu mungkin krisisnya di sana ya.
1: Di sana ya. Karena adalah cravingnya atau mungkin bukan craving tapi malah ternyata kebutuhan dadakan, misalnya nge-entertain orang kerjaan kayak gitu kan, yang akhirnya ya kemarin udah janji lagi, udah ya gak konsumtif ya, tiba-tiba besokannya ketemu teman apalah, kayak gitu kan, yang kira harus ada tetap pengeluaran. Tapi kalau menurut Rockstar, fakta atau dusta sih kalau misalkan ekonomi lagi culit, terus kita itu tetap berkonsumtif, bukan di kayak liburan, bukan yang liburan, bukan yang hal-hal yang pengeluarannya tuh gede, tapi lebih ke hal-hal kecil, kayak gitu.
2: Hal kecil yang ternyata kita gak sadar, ternyata kita benar-benar bikin konsumtif gitu, Rockstar. Buruan sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878 atau
1: Rockstar mau viralkan Egg. Di sini operatornya Egi. Kita udah lama ya, kayak setahun gak ketemu dia, dan sekarang dia sedang butuh disemangatin, Rockstar. Jadi kita open donasi. Enggak, tapi hari ini kamu bisa mention, bisa follow Instagram kita. Ada Egi yang udah standby untuk ngebalesin request-request kamu @rockinlife.bali. Dan kita masih tetap nemenin kamu di GMHR, cuman di 87,8 FM.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR
2: will continue
0: right after this.
3: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
6: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
7: This is TRL.
8: The Rockin' Life.
9: Rockin' you.
8: All day long.
10: I'm about to explode! Take off the clothes!

0: Yes, it's 7.11. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Oh, ceritanya Chris Dayanti kau?
0: Enggak, Mahadipa aku.
1: Rockstar, gimana kabar kamu pagi ini? Yang hari ini cukup cerah ya. Kalau tadi pagi kan kata Weda, ini adalah mungkin ngeboosting kamu yang lagi mau beraktivitas. Satu harian ini mungkin lagi padat, lagi apa, terdukung sama cuaca.
0: Pas
1: dan,
0: banget.
1: Semoga juga di cerah-cerahnya hari ini, gak cuman di tanggal berapa sekarang ya? 21 dimana London is everywhere karena fans Arsenal lagi happy-happy-nya, ya kan?
0: Kenapa tuh?
1: Karena dia juara EPL yang kayaknya dikasih sama City.
0: Itu karena gini gak sih, dia mengalah.
1: Kok karena?
0: City mengalah.
1: City mengalah, yes. Makanya kayak karena ada kayak Coach Justin tuh bilang, dia kan fans Arsenal ya kalau nggak salah ya. Dia bilang kayak, Arsenal tuh bisa menang tau gak? Karena City lagi bapu. Terus ada yang komen, saya suka fans Arsenal yang ini. Baru kali ini ada fans yang gak suka klubnya juara.
0: Berarti gitu kan. Dia baru menang?
1: Iya, setelah 22 tahun berpuasa dari kemenangan. Jadi untuk merayakan kemenangan-kemenangan Arsenal ini, tapi pertama-tama selamat ya untuk fans Arsenal yang akhirnya buka puasa.
0: Ada euforianya ya. Ayo kita euforia bersama Rockstar di Destiny Resort Nusa Dua Bali, karena ada Rosa Fiorita Brunch. Ini terakhir di Minggu 31 Mei 2026. Jadi masih berlangsung nih, bisa mulai dari hari ini. Lo setiap hari ke Westin bisa banget Rockstar. Ini di jam 12 siang sampai 4 sore. Pastinya di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Di sini ada Italian Brunch terbaik pastinya. Ada Sunday Brunch at Prego yang kali ini mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan dan digabungkan dengan berbagai hidangan autentik Italia yang dikurasi pastinya sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk.
1: Okay.
0: Ada juga Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi e Carziovi. Ada juga Love Rosa Mousse.
1: Oh, I love it.
0: Dan ini
1: menyebalkan ya.
0: Dan ini mengambil tema pink ya pastinya. Sekalian juga ini bisa sebagai serangkaian International Mother's Day.
1: Iya, kemarin ya.
0: Bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Semuanya pengalaman terbaik ini Rockstar. Harganya berapa pasti lo wondering dari tadi ya?
1: 6.90.
0: Betul. Langsung ya. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, ada juga kids and music entertainment selama brunch, dan pastinya akses ke semua pool juga pantai. Reservasi dan info lengkapnya buruan follow sosial media at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
1: Sekali lagi
0: at Prego Bali dan at Westin Bali. Yes.
1: Dan kita juga masih di sini Rockstar menemani kamu di booster sampai ngebahas topik ini sampai nanti selesainya GMHR. Tapi sebelumnya mengucapin selamat pagi untuk Ilma Dewi Sartika yang tadi juga komen waktu
0: bahas
1: ibu ya, terharu katanya. Karena Ilma Dewi Sartika juga seorang ibu, pasti kayak teringat
0: touch.
1: Terus selamat pagi juga untuk Okta.
0: Yes.
1: Morning Clan. Selalu dengerin kalau di mobil katanya. Request playlist Spotify terakhir yang didengerin Maria hari ini.
0: Apa playlist terakhir Ki?
1: Ada Like a Prayer lagunya.
0: Like a Prayer.
1: Cuman sayangnya ntar kita coba cari ya, ada nggak di playlist ini? Kayaknya enggak.
0: Belum ya sepertinya.
1: Kayak begitu. Jadi nanti pokoknya kita akan puterin lagu itu semua, kita tulisin lagu untuk Okta.
0: Iya. Selain itu juga ada Agus.
1: Hadir.
0: Yang komennya hadir. Isi tangannya gini. Gimana bentuknya?
1: Oke. Gitu. Hadir yang lagi perjalanan menempuh macetnya dunia Jimbaran dan sekitarnya ya.
0: Pastinya
1: di perbukitan itu semangat. Nggak cuma buat Agus yang semangat, tapi buat lo Rockstar yang sekarang lagi stick around juga di 87.8, lagi sambil mau ngetur kemana, atau ada bapak-bapak driver yang selalu stick around juga.
0: Pokoknya setiap gini ya Rockstar, fun fact. Jadi di hotel ini kan di bawah itu ada driver kan.
1: Iya.
0: Setiap kita turun, "Hei, kalian udah selesai siaran? Abis ini siapa yang siaran?" gitu.
1: Iya.
0: Saya setiap hari loh denger Drop Line Bali.
1: Sehat-sehat ya bapak-bapak yang kehidupannya selalu di jalan. Yes. Apa kalau kata orang tuh pejuang aspal ya, pejuang aspal. Hati-hati, pokoknya sehat-sehat. Semoga diberi kesehatan supaya bisa terus mencari cuan untuk bikin bahagia keluarganya.
0: Yes. Dan Maria, ini ada tambahan dari Dr. Ardi yang baru.
1: Halo Dr. Ardi. Akhirnya ya, kemarin kita omongin loh Dok, kita gibahin.
0: Kita ada panggil-panggil.
1: Iya. Kok tumben, kayaknya mungkin lagi sibuk kali ya Dr. Ardi enggak muncul.
0: Katanya sih fakta sih sebagai papa muda kerasa banget. Ekonomi lagi susah, malah healing dikit jadi bentuk self reward biar tetap waras.
1: Tuh.
0: Habis jaga anak, jaga pasien dan kerjaan, kadang beli kopi atau makan enak tuh udah jadi vitamin mental.
1: Betul, setuju banget sih Dok, karena gimana ya, kadang-kadang kalau kita sendiri aja stres apa segala macam, bodo amat deh, beli aja yang penting happy gitu kan. Kayak apalagi kebutuhan perut ya.
0: Yes.
1: Itu yang paling yang ngebus utama juga untuk ngilangin semua perasaan-perasaan negatif, sedih, sebel, kecewa apa segala macam itu bisa hilang. Dokter Ardi hari ini bertugas di mana, Dokter? Terima kasih ya Dokter Ardi sudah ikutan bercerita.
0: Dibalas
1: apa requestnya?
0: Iya, kemarin sibuk. Aha.
1: Sehat-sehat ya Dok, sibuk dengan kerjaannya segala macam, membagi waktu, jangan lupa juga jaga kesehatan. Karena biasanya kan kalau kita ya saking fokusnya segala macam tuh, kadang-kadang hal kecil seperti makan atau asupan-asupan apalah, itu kita tuh suka skip gak sih, yang kayak
0: suka lupa ya.
1: Ah, ntar aja lah. Ini dulu gitu. Setelah udah rehat, lega. Oh iya ya, tadi belum makan gitu.
0: Dan ngomongin requestan, ini Dokter Adi requestnya Grivin featuring Adremika, judulnya Save With Me. Ini belum masuk playlist kita. Boleh berikan alternatifnya, Dok?
1: Apa namanya? Grivin.
0: Iya. Yeah.
1: Grivin. Judulnya apa?
0: Save With Me.
1: Ntar kita coba carikan dulu ya Dok.
0: Kita carikan.
1: Ntar kalau misalkan nggak ada, coba Dokter Ardi mau diganti apa? Apa? Diganti penyiarnya?
0: Jangan.
1: Dokter Ardi ini luar biasa memang ya. Ini ada juga Mami Jane.
0: Yes.
1: Morning, request Britney Spears. Work, thanks love. Oh, work. Langsung lanjutannya thanks love katanya.
0: Oke, okay. Udah ada Mami. After ini langsung kita puterin.
1: Ini katanya Maria gak suka, minggu depan gak dengar suaranya lagi. Gak apa-apa Mami Jane, kecentilan ini akan dilanjutkan oleh Centilicious G Mahadiva 2.0. Terus ada lagi. Oh enggak, ini lanjutannya Dokter Ardi ya. Jadi buat Rockstar juga yang sekarang lagi mau dengerin, lagi mau cerita gitu untuk pengeluaran bulan ini. Yang paling parah tuh sebenarnya pengeluaran Rockstar mungkin di bulan Maret ya. Karena kan apa tuh, galungan, Idul Fitri.
0: Pokoknya banyak. Chinese New Year mungkin kalau salah ya, bukan? Ya?
1: Oh iya, Chinese New Year, Rainan, Otonan, ya, Odalan, Megendep. Terus ada yang masih bangun rumah. Bangun rumah tangga, bangun motor, gimana bangun mobil.
0: Itu gini, dia merakit jadi montir.
1: Kalau bangunin.
0: Okay.
1: Terus bangun apa lagi? Bangun mobil, bangun
0: masa depan.
1: Bangun masa depan. Ah, gua mah masih bangun tidur, Rockstar.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day.

0: Kamari. Eh, Kamari bukan? Kamari anak Jennifer Copen.
1: Ini lagu untuk matahari. Pas banget untuk di pagi hari ini, Rockstar. Untuk kamu yang baru memulai kegiatan, baru berangkat ke tempat yang kamu tuju, semangatlah. Layaknya matahari yang bersinar terang hari ini.
0: Gue gampar lu ya. Menyebalkan banget loh, Rosa. Thank God Rockstar gak ngeliat gimana gestur muka Hari Weda Huhauhi ini.
1: Oh, ganti nama sekarang. Oke, baik.
0: Pokoknya Rockstar, masalah ekonomi ini sudahlah. Kita doakan ekonomi kamu dengan kegiatan yang padat, dompetnya juga padat ya.
1: Amin.
0: Apapun bebalnya kehidupan, dompetnya intinya tetap tebel.
1: Iya, yeah, real.
0: Rekeningnya 3 digit gitu.
1: Amin.
0: 5000.
1: Itu menggambarkan situasiku saat ini ya. Aduh, sangat menunggu tanggal 25 deh biar gajian.
0: Iya lagi ya. Pokoknya biasanya yang pada gaji-gajian,
1: yes,
0: udah sekarang itu udah menghitung ya. Apalah ya pengeluarannya. Bulan ini bayar ini, bayar ini. Jadi gajian masuk cuman assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Gitu. Aduh. Itulah yang terjadi sama gue sendiri. Biasanya ketika udah gajian langsung deh lihat semua keranjang kuning, semua bucket list, apa sih yang mau dibeli, langsung ya check out deh.
0: Oh gitu. Ntar deh gue kasih link ya, Wet. Gue ada juga keranjang kuning kayak 100 keranjang gitu.
1: Aduh, jangan. Habis dong.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's a 1.FM. This is the Rock Your Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Lapor deh rockstar. Jam-jam segini adalah jam-jam rawan after ngopi, terus ngangong-ngangong, ya kan? Lapar kepikiran mau makan apa?
0: Yes.
1: Tetibalah buka Instagram kan, muncullah selalu postingan-postingan dari Westin.
0: Pas banget
1: mau
0: ya.
1: Mau Westin Nusa Dua, mau Westin Ubud, aktivitinya banyak.
0: Banyak banget.
1: Seru-serunya banyak. Salah satu yang paling seru nih Rockstar, Rosa Fiorita Brunch.
0: Yes.
1: Di Prego The Westin Resort Nusa Dua Bali, Rockstar, kamu bisa menikmati. Bisa dibilang ini lunch atau brunch lebih tepatnya ya.
0: Yes.
1: Brunch yang istimewanya kemarin itu diadakan dengan tema merayakan International Mother's Day. Jadi menu-menunya, terus makanan-makanannya itu warnanya tuh kayak serba pinky, gitu.
0: Ya.
1: Yang cocok sama perayaan Mother's Day. Jadi Rockstar, semua hidangannya yang sudah dikurasi pastinya oleh Chef Michele Antonucci. Kamu bisa menikmati Italian brunch terbaik di Nusa Dua seperti Carrara Marble Beef Tomahawk, okay. Seafood on Ice,
0: yes.
1: Frittata di Gamberi, Ekar Siviovi, Italian style porchetta, Love Rosa Mousse, dan masih banyak lagi. Semua ini bisa kamu nikmati Rockstar bareng keluarga kamu. Mau besar mau kecil keluarganya bawa aja ke sini.
0: Yes.
1: Jangan lupa ibunya dibawa.
0: Apalagi kayak Mahadiva yang punya 32 ponakan.
1: Benar.
0: Ayo diajak semua ponakannya karena ada kids activities juga.
1: Benar.
0: Ya, ya.
1: 35 tambah kita ya.
0: 35.
1: Dengan Rp690.000 plus sudah termasuk non alcoholic beverages.
0: Yes.
1: Kids and music entertainment, dan pastinya juga akses ke pool dan juga pantainya. Langsung aja follow Instagramnya buat tahu lebih banyak di @pregobali and of course @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan
0: pastinya
1: @westinbali.
0: Yes.

0: 87.8 FM, this is the Rocky Life Bali where everyone can be rocks.
1: Ini Nadine Azima ya?
0: Azima.
1: Nadine Amiza, perempuan apakah Den? Perempuan gila ya?
0: Perempuan gila.
1: Tapi kalau yang satu ini rockstar, ini perempuan yang luar biasa gokil gilanya, yang dimana dia ini mencatatkan prestasi dan membawa harum nama Indonesia serta Bali terutama.
0: Yes.
1: Buka infonya ada soundtracknya. Dia namanya Dea Natasha yang baru saja mengukir sejarah pertama sebagai perempuan Indonesia pertama juga rockstar yang lolos ke World Longboard Tour 2026.
0: Keren banget ya. Jadi ini udah level kompetisi tertinggi di dunia surfing.
1: Yes.
0: Jadi dia mendapatkan kesempatan itu karena udah menang nih di World Surf League Longboard Qualifying Series di Hamamatsu Open 2026 di Jepang ya.
1: Betul.
0: Di 17 Mei lalu.
1: Dan menurut Surfing Indonesia atau PSOI,
0: yes,
1: pencapaian ini juga menjadikan dia sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour. Wow. Setelah 3 longboarder perempuan lainnya asal Jepang.
0: Wow, berarti sebelum 3
1: makanya pertama
0: Jepang dan pertama,
1: betul,
0: Indonesia. Wow.
1: Keren. Buat yang mungkin belum familiar, jadi dia ini merupakan surfer asal Bali, rockstar yang udah lama melakukan olahraga sampai akhirnya jadi atlet nasional dan akhirnya dia juga pernah membawa pulang medali emas nomor longboard putri di 2019 di Southeast Asian Games.
0: Yes.
1: Dan nanti dijadwalkan juga setelah ini dia akan ngikutin rangkaian kompetisi World Longboard Tour ini mulai Juli 2026 sampai Maret 2027.
0: Lama ya. Dan ini dilangsungkan di beberapa negara rockstar, mulai dari Amerika Serikat, yep, Australia, Filipina sampai ke El Salvador.
1: Yes. Bahkan ya rockstar kalau ngecek di Instagramnya dia langsung, dia tuh bahkan juga mengucapkan selamat ke adiknya yang ternyata juga making his first final di LKS and finishing in a second place. And of course, dia ini very proud as a sister ya, dan happy.
0: Pastinya
1: juga
0: ya.
1: Kita-kita yang mendengarkan berita ini happy untuk kalian berdua.
0: Ya pastinya, semoga dia dan adiknya, terutama juga atlet-atlet Indonesia,
1: betul,
0: dapat
1: yang lainnya
0: membawakan aroma segar, aroma segar ya, sebuah penyegaran ya di kompetisi dan olimpiade olahraga Indonesia, dan pastinya semoga bisa sustainable.
1: Betul.
0: Sama halnya dengan yang satu ini rockstar,
1: yeah.
0: Jadi The Apurva Kempinski Bali presents Path to Sustainable Growth 2026. Ini di Rabu 24 Juni 2026. Pastinya di Chandler Ballroom at The Apurva Kempinski Bali.
1: Ada apa aja sih Wat? Yang ini yang ada banyak speakernya itu,
0: yes,
1: ya.
0: Nah,
1: yang
0: jadi ini kegiatannya berupa panel discussion rockstar yang sesuai yang udah dibilang Maria barusan, ada banyak banget speakersnya.
1: Yeah.
0: Mulai dari Mita Alwi,
1: okay,
0: dari Yayasan Warisan Budaya Banda, ada Ana Agung Gederai, founder Arma, ada Heinz von Holzen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono from Rainforest Alliance, ada juga Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eko Mantra, Merta Ada from Bali Usada, dan pastinya masih banyak lagi narasumber-narasumber yang insightful banget rockstar. Jadi ini merupakan lanjutan dari serangkaian Path to Sustainable Growth yang sebelumnya ada di 2025 juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay.
0: Yang pastinya menerapkan 4 pilar strategisnya, mulai dari repurposing, refreshing leaves, regenerating, dan juga rethinking resources.
1: Penasaran deh, jadi bakal ada activity selain workshop
0: panel
1: lagi.
0: Discussions.
1: Panel discussion, nanti juga akan ada activity lainnya,
0: yes,
1: ya,
0: ada
1: Wet.
0: Ada planting mangrove, rockstar, ada juga coffee breaks, lunch, dan juga semuanya ini pastinya bisa kamu dapatkan hanya dengan Rp500.000 per orang.
1: Iya.
0: Udah lengkap mulai dari panel discussions bareng banyak narasumber yang insightful. Ada coffee break, lunch, dan juga bisa planting mangrove.
1: Semuanya bisa dipesan di mana? Tiket ada ya?
0: Ada tiketnya di megatix.com. Info lengkapnya bisa dicek di websitenya The Apurva Kempinski Bali, dan juga follow sosial medianya di @kempinski Bali. Sekali lagi @kempinski Bali.

0: fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya, Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockstar di 87.9 FM, The Rockin' Life, Bali.
1: Ngomongin soal menyenangkan, Rockstar, lo tuh biasanya ngelakuin apa sih biar kembali lagi jadi orang yang cheerful, yang bisa menikmati hari-hari dengan kayak happy gitu? Karena kadang-kadang kan ada momen-momen yang akan memicu kita atau nge-trigger kita tuh kayak lagi happy nih berangkat, tiba-tiba ketemu apalah di jalan yang akhirnya gitu.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya tuh kebawa di hari-harinya.
0: Apalagi
1: seharian.
0: Kalau semisal kebawa di kerjaan kan itu bikin moodnya gak bagus.
1: Betul.
0: Banget ya.
1: Tapi percaya gak sih Wat, kadang-kadang ada hal-hal kecil yang nge-trigger itu sampai pada akhirnya kayak ngebawa kita sampai seharian.
0: Yes, ada, ya kan? Percaya.
1: Karena ditumpuk jadinya, misalnya ketemu ini, oh tenang, sabar. Terus ketemu lagi yang menyebalkan, tenang, sabar, sampai gitu terus sampai akhirnya kayak
0: iya. Karena sebenarnya memang kalau di aku sendiri itu beneran ya, Rockstar. Karena semisal kita memulai hari kita
1: kabur dia. Mau kata-kata kabur. Hari ininya kabur.
0: Oh,
1: emang
0: sengaja.
1: Emang kurang ajar emang.
0: Ya udah, kita tunggu sampai dia balik.
1: Iya, benar. Kita ngoceh aja.
0: Nah terus jadi terus setuju banget Mar, karena itu balik lagi gimana kita start hari kita. Misalnya emang di pagi harinya kita udah dengan semangat, udah senang nih. Oke, aku percaya seharian itu akan menjadi menyenangkan. Walaupun kita emang full nih jadwalnya seharian, tapi akan senang gitu karena emang permulaan seperti itu.
1: Melek mata langsung afirmasi hal positif gitu ya.
0: Beda halnya kalau semisal kita kemarinnya begadang, terus harus bangun pagi, itu kan moodnya gak bagus ya, karena ngerasa kurang tidur. Pasti akan kebawa juga tuh lemas, males-malesan seharian itu.
1: Tapi juga tidak memungkiri akan tetap mengafirmasikan hal yang positif juga kan. Cuman ya kadang-kadang gitu ya, Rockstar. Sama kayak kita lagi nyetir, kita udah hati-hati banget, tapi belum tentu orang-orang di sekitar kita juga hati-hati. Kayak sekarang tuh bener-bener di jalan itu orang tuh berebutan untuk jalan lebih dulu. Ya gak tahu kita ngejarnya apa juga. Kan semua orang juga buru-buru kan,
0: ngejar karir.
1: Itu janganlah kau mengejar hal-hal yang duniawi.
0: Cukup kejar aku saja.
1: Oh mampus.
0: Oh, bukan itu. Ayo lanjut. Ulang.
1: Maksud gue cuma mau bilang kalau hal-hal duniawi itu nggak terlalu penting di akhirat gitu. Yang penting kan kita menabung apa ya, kebaikan, menabung semua yang berbau dengan akhlak itulah.
0: Akhlak
1: dan attitude.
0: Perbaikilah akhlakmu dulu, Loktal.
1: Ya, tapi terima kasih juga ya, Rockstar, untuk kamu yang selalu stick around, yang selalu dengerin 87.8. Pastinya juga selalu dengerin GMHR. Sebentar, salfok dulu nih. Ini Egi emang ya? Egi emang sengaja gak balik. Dia sengaja ke kamar mandi supaya gak ditodong kata-kata hari ini. Tuh kan, iya kan Egi, emang kurang ajar nih. Ya udahlah, ini Roxy Tickets juga udah berkumpul. Sudah waktunya buat activity. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Rockstars yang selalu stikeran. Ketemu lagi pastinya besok ya, Wet ya.
0: Yes, dari di minggu ini masih ada besok ya. Kita ketemu dari jam 7 sampai 10 pastinya.
1: Terus ada lagi yang kau mau sampaikan selain ubur-ubur ikan lele, Wet?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Selamat pagi, Rockstar.
1: Kupukul ya. Ya udah, Rockstar, keep it that way. Tetap semangat ngejalanin hari kamu. Kuat, tabah, ikhlas, semuanya hal positif untuk kamu. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi besok pastinya. Bareng Maria Hills.
0: Bareng Reda.
1: Kalau gitu,
0: a rockin'
1: day. See you.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day!
3: Wonderful day! Wonderful day!
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

The Rockin' Life Bali. Daros Wardana masih di sini nemenin kamu Rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah

strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini PT Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional dari berbagai bidang, termasuk kamu nih, untuk gabung dalam kegiatan

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke

0: Bali, pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 9 atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Lifestyle and Entertainment Media The Rockin Life Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Shofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu, dan juga apa istilahnya ya,

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Lo tau ini kan?
3: Udah tau.
2: Kalau ini?
3: Udah basi.
4: Update dong di What's Trending.
5: Kabar pertama What's Trending kita datang dari Machine Gun Kelly yang lagi-lagi membuat kontroversi dengan pendapatnya tentang pernyataan Young Blood di salah satu podcast. Nah, dia di sini tuh menyebut Young Blood sebagai Silver Spoon Preachy Wanker setelah Young Blood dibilang kalau seharusnya harga tiket konser itu diturunin karena semakin susahnya fans menonton langsung konsernya tersebut. Nah, terus si MGK ini juga menyebut kalau pernyataan Young Blood cukup membuatnya kesal karena membandingkan harga tiket yang menurut MGK wajar dan biasa dengan pertunjukan live beberapa tahun lalu. Walaupun videonya sudah dihapus ya sekarang, beberapa fans juga mengomentari dan re-upload video MGK dengan menyebutnya sebagai orang tua yang sudah enggak terkenal dan enggak bisa move on, alias kayak dibilang enggak asik gitu. Jadi itu dia What's Trending. This is Askar Abimanyu for The Rocking Life Bali. What's Trending?
6: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: wanna know.
1: Hey, Sempurna FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau dipikir-pikir ya rockstar ya, di Bali itu kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Sore-sore itu enaknya ngapain selain sunsetan ya kan? Soalnya kalau tiap minggu sunset terus-terusan, lama-lama fotonya kayak itu-itu doang gitu ya kan. Aktivitasnya sama gitu, tapi tempatnya beda, pantainya beda gitu. Nah, sesekali mungkin bisa deh lo kayak tukar suasana gitu kan. Kumpul sama keluarga, ajak pasangan gitu, atau ajak temen-temen lo buat nikmatin brunch deh, coba ya kan. Daripada sore-sore mulu, coba siang-siang lo cabut gitu, brunch yang proper sambil santai di pinggir pantai gitu. Nah, ngomong-ngomong soal brunch nih Rockstar ya, kata gue sih lo harus coba ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, because they present Rosa Fiorita Brunch di hari Minggu 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Di sini tuh lo bisa menikmati Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Kembali lagi mereka lah ya, Sunday Brunch at Prego yang kali ini mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan. Dan ini tuh digabungkan dengan berbagai macam hidangan otentik Italia yang dikurasi langsung oleh Chef Michele Antonucci. Dan di sini tuh ada hidangan seperti Cara Marble Beef Tomahawk, Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi e Cashewsi, Love Rosa Muse, dan banyak lainnya gitu. Dan di sini lo bisa merayakan International Mother's dan bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Nah, di sini tuh semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus aja, udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool dan juga pantainya. Jadi langsung aja kata gue, lo langsung reservasi, dan info lengkapnya langsung follow sosial media di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi ya, @pregobali dan juga @westinbali. Nah, selain spot-spot spot-spot brunch doang yang gue kasih tahu, sini lo gue kasih tahu tentang ramalan cuaca dari BMKG untuk besok tanggal 22 Mei 2026 di daerah Bali. Itu akan ada di berawan sampai cerah berawan ya. Dan sedangkan untuk kemungkinan hujannya itu hanya ada di bawah 10%. Dan BMKG juga memberikan peringatan tentang potensi perubahan sikap dari ini loh, apa namanya, cemewew loh, asik, enggak dong. BMKG juga memberikan peringatan tentang potensi perubahan cuaca ekstrim dari berangin jadi hujan deras dan durasi pendek di beberapa daerah gitu. Dan kalau misalnya lo yang pengen ngejar sunrise kayak teman gue kemarin malam ngajak sunrise tiba-tiba ya, itu sunrise besok itu bakal ada di jam 6.07 WITA, dan sunset hunter kalau misalnya mau sunset di jam 6.18 sore gitu. Tuh, itu dia ramalan cuacanya. Ramalan apa lagi yang akan gue kasih ke lo Rockstar? Apakah ramalan jodoh? Ataukah ramalan apapun itu? Iya, bukan cenayang, saya punya radio, bos.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Lagu yang akan kita bahas di Throwback hari ini itu adalah lagu dari Ashlee Simpson. Ini bukan temannya Bart Simpson yang kuning itu ya, bukan. Jadi ini lagu yang berjudul Pieces of Me, ya kan, dirilis dalam album berjudul Autobiography di tahun 2004. Lagu ini tuh dijelasin sebagai lagu bahagia setelah adanya fase patah hati si Ashlee Simpson di masa-masa sebelumnya. Aduh, nih cocok nih buat lo yang baru aja patah hati, ya kan, di ghosting atau diputusin atau tiba-tiba ditinggalin tanpa kabar, abab, ya kan? Nggak cuma itu, lagu ini juga disebut sebagai soundtrack Move On Ashlee Simpson bersama Ryan Cabrera setelah putus dari pacar sebelumnya. Gitu, mungkin ini bisa menjadi lagu move on lo ya, Rockstar ya. Sayangnya, hal yang paling diingat orang di Amerika dari lagu ini itu adalah kesalahan kru Saturday Night Live 2004 yang salah memutar playback lagu ini dan membuat kacau penampilan si Ashlee Simpson. Tuh kan, mungkin lagu ini bisa membuat si Ashlee ini move on ya dari penampilan yang kacau itu, atau mungkin mengingat memori-memori buruk dari kekacauan penampilannya dia di Saturday Night Live. Kita nggak tahu ya. Coba aja kepo gimana sama lagunya. Mungkin lo bisa move on dari mantan lo yang itu, yang ini, yang dan yang ono, ya kan. Sekarang kita dengerin aja. Ini dia Ashlee Simpson's Pieces of Me.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Masih bersama Saskar Abimanyu di sini Rockstar, dan ini saatnya buat lo untuk request lagu. Kasih tahu lagu apa yang lo pengen dengerin, gue bakal puterin. Kalau misalnya lo mau curhat, gue jabanin. Kalau misalnya lo minjem duit, ya jangan di gue dong. Jangan, nggak boleh minjem duit ya Rockstar ya. Di sore hari ini kasih tahu apa yang lo pengen dengerin, gue bakal boost mood lo. Boost mood lo waktu lagi nyetir di jalanan, kalau misalnya lo lagi macet ya kan. Boost mood lo di rumah kalau misalnya lo streaming gabut, ataupun boost mood lo di saat lo udah ada di jam-jam terakhir saat kerja ya kan. Hati-hati buat kamu yang mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya, jangan main HP sambil di jalan gitu. Dan selain bisa request lagu, lo juga bisa ikut join topik ya Rockstar ya, karena di sini gue pengen bahas salah satu penyakit yang dibilangnya itu gimana, penyakit goib gitu, yaitu adalah masuk angin. Nah nih, lo tau gak sih Rockstar, kalau faktanya masuk angin ini tuh nggak pernah ada atau dikenal secara di dunia medis tuh nggak ada gitu, nggak pernah ada sebutannya gitu. Nah tapi di Indonesia ini tuh dikenal sebagai kumpulan gejala medis yang terjadi di badan kita, seperti contohnya kalau misalnya lo udah meriang dikit masuk angin namanya. Sendawa, sering-sering sendawa, masuk angin namanya. Sakit kepala, masuk angin. Mual, masuk angin. Semuanya aja masuk angin ya bos ya kan. Tapi kalau di luar tuh ya bukan masuk angin namanya gitu, karena gak ada di dunia medis internasional itu. Nah uniknya di Indonesia itu bahkan ada obat dan metode khusus untuk menangani masuk angin ini. Seperti contohnya teh anget gitu kan, ada tolak angin juga, antangin, segala macam obat lah itu untuk ngobatin masuk angin ini. Jadi apa sih sebenarnya penyakit masuk angin ini? Mari kita bahas aja lengkapnya di sini. Jadi lo percaya nggak sih Rockstar ama adanya penyakit masuk angin ini? Kalau percaya coba dong kasih tahu pengalaman kamu deh, pengalaman masuk angin kamu yang paling parah atau yang paling absurd gitu, atau pendapat lo tentang masuk angin, coba kasih tahu, sharing langsung sekalian request lewat WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon 750 205, dan mention langsung di @drakenlife.bali di social media. Jangan malu-malu, gue tungguin sekarang juga. Let's go.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Simpura FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Gue pengen cerita sedikit ya Rockstar ya, cerita-cerita dulu kita ya kan. Gara-gara gue nonton Money Heist nih ya, ada gak sih yang tiba-tiba pengen belajar bahasa Spanyol gitu? Kayak seksi banget gitu rasanya kalau misalnya kita denger bahasa asing gitu ya di kuping kita, apalagi setelah nonton Money Heist ini. Lo pernah gak sih nonton Money Heist? Pasti dong, harusnya udah pernah atau gak melihat cuplik-cuplikannya. Itu mereka bahasa Spanyolnya tuh kayak luwes banget aja gitu mulutnya, seksi gitu dengernya. Awalnya cuma kayak penasaran sama kata-kata yang sering muncul di serialnya. Lama-lama malah kepikiran gitu, kayaknya seru juga ini ya kalau bisa ngobrol pakai bahasa asing ya kan. Apalagi sekarang tuh belajar bahasa gak harus di kelas, bisa lewat film, bisa lewat lagu, bisa lewat medsos, ataupun bisa lewat hidangan yang kita makan, Rockstar. Bisa loh gitu. Nah, ngomongin soal pengalaman baru yang bikin kita belajar sesuatu, coba deh lo ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena di sana tuh ada Rosa Fiorita Brunch di hari Minggu 31 Mei 2026, mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini tuh bukan Spanyol, tapi langsung kita pindah ke Italia. Gitu. Ini adalah Italian brunch terbaik di Nusa Dua yang kembali lagi, Sunday Brunch at Prego, yang kali ini mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan dan digabungkan dengan berbagai hidangan otentik Italia yang dikurasi langsung oleh Chef Michele Antonucci, seperti Cara Marble Beef Tomahawk, ada seafood on ice juga, Italian style porchetta, frittata di gamberi e carciofi, terus ada Love Rosa Mousse juga. Oh my god, di sini lo kalau misalnya lo makan dijamin langsung bisa bahasa Italia ya kan, atau mungkin yang mau nyari jodoh bisa bertemu oleh wanita Italia di sini yang sedang makan, siapa tahu ya kan. Dan selain itu lo di sini bisa merayakan International Mother's Day dan bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Nah, semuanya bisa dinikmatin dengan hanya Rp690.000 plus-plus aja. Itu udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi tunggu apa lagi ya kan? Reservasi sekarang, info lengkapnya follow social media di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga @westinbali ya kan. Selain belajar bahasa, lo juga sini gue ajak belajar tentang medis-medis sedikit ya. Masih membahas soal penyakit masuk angin yang misterius ini, Rockstar. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa gejala yang sering disebut sebagai masuk angin. Di antaranya adalah yang tadi gue sebutin sempat, kembung, mual, meriang, pegal-pegal, badan merasa dingin ya kan, doi jawab chat dingin. Aduh, bukan dong, jangan, bukan itu. Itu tidak masuk angin namanya kan. Bersendawa, sakit kepala, terus juga merasa lagi gak enak badan secara umum, itu juga bisa termasuk masuk angin. Tapi secara medis, ini itu sebenarnya mirip dengan keadaan lain yang diantaranya disebut sebagai mungkin lo infeksi virus ringan ya kan, atau flu ringan. Kecapean, telat makan, gangguan lambung, efek stres tuh, kurang tidur, pengaruh perubahan cuaca, penurunan daya tahan tubuh ya kan. Jadi itulah istilah-istilah medis yang mungkin lo alami gitu, dan bukan masuk angin. Jadi di mana itu penyakit masuk angin ya kan? Bingung kan? Ini kita bakal bahas, kita bakal kulik di sini. Mungkin ada yang seorang dokter ini yang lagi dengerin gua ya kan? Siapa tuh? Coba dong, tolong jelaskan. Bener nggak sih ada nggak sih ini penyakit masuk angin ya kan? Percaya nggak sih sama adanya penyakit ini? Coba kasih tahu sama kita pengalaman kamu lewat WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan langsung mention di @drokilef.bali di social media langsung aja, karena tadi juga udah ada yang request itu loh lagunya Feast Nina. Siapa namanya operator, namanya siapa, lupa aku. Ilma. Nah tuh Kak Ilma. Nah Kak Ilma lagi yang lagi dengerin, coba dong selain request lagu, coba pendapat Kak Ilma apa tuh? Sekalian request lagu ya kan, siapa tahu lo pengen ngode-ngode gitu sama doi, request lagunya gitu, karena gue pengen mengkode nih sama orang dengan lagu yang selanjutnya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya, Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Tempat FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Itu dia lagu dari dialog dini hari. Itu kalau dialog hari ini kan dengan saya, gitu. Yang berjudul tentang tentang rumahku ya. Ini judulnya. Itu dia lagu ini tuh mengisahkan tentang ngomongin tentang pulang gitu, kenyamanan dan tempat yang bikin kita merasa tenang. Kadang rumah itu tuh bukan cuma soal bangunan rockstar ya, tapi tempat dimana kita bisa istirahat dari segala kesibukan gitu. Tapi ada juga momen ketika kita tuh pengen rehat sejenak dari rutinitas, terus cari suasana baru tanpa harus pergi terlalu jauh, ya kan? Nah, kalau kamu misalnya nih lagi butuh short escape buat recharge di akhir pekan, ya kan, kata gue langsung ke weekend getaway-nya, persembahan dari Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta. Nah, di sini lo bisa nikmatin liburan paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap, paling lengkap, dan juga bonus penawaran seru selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 aja per malam, kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatment, complimentary Sunday yoga class, kids stay free dengan existing bed, dan penawaran ini juga berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check in check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi, langsung reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya dengan follow social medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali. Dan kita masih membahas tentang masuk angin ini ya rockstar ya. Uniknya, gejala masuk angin ini hanya ada di negara-negara benua Asia seperti di Cina, Thailand, Malaysia, yang menunjukkan orang tuh bisa sakit kalau terkena udara dingin atau paparan angin secara berlebihan gitu. Karena alasan ini tuh juga orang di dunia medis internasional menganggap masuk angin itu sebagai istilah orang Asia untuk menyebut gejala gak enak badan yang kemungkinan terjadi karena penyakit lain gitu. Penjelasannya pun cukup dengan istirahat yang cukup, itu cara selesainya. Minum obat pereda nyeri atau obat pusing gitu ya kan. Obat pusingnya duit tapi ya, bukan panadol gitu. Obat penghilang pusing memang duit sebenarnya. Terus makan yang teratur, tidur yang cukup, dan menjaga suhu tubuh tetap nyaman alias kurangin AC untuk sementara gitu. Kamu percaya gak sih rockstar sama penyakit masuk angin? Coba deh kasih tahu sama gue pengalaman kamu tentang penyakit masuk angin ini. Siapa tahu lo dokter ya kan, kasih tahu aja lewat WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon di 750-205. Langsung sekalian request, bisa di IG juga di @rockylife.bali. Seperti ini Kak Jen nih, Kak Jen Sutamia, dia request kan, sudah request, sudah masuk. Oke, dia bilang dia mau request Anima featuring Lisa, Bad Angel. Dan juga ada seseorang yang request, anonymous requester ya kan, dia request lagu berjudul Yuna feat. Usher ya, untuk beliau anonim ini hati-hati di jalan ya kan, siapa tahu ntar kamu matanya kena kelilipan debu saat kamu lagi nyetir motor ya kan, siapa tahu. Hati-hati di jalan pulangnya, dan juga hati-hati buat Kak Jane, Azik, mami aku, mami Jane di jalan kalau misalnya mami Jane lagi OTW pulang. Dan ini dia lagu yang pertama gua mainin, itu dari si anonymous requester ini, Yuna feat. Usher yang berjudul Crush. Listen.

Entertainment Media. Jadi gitu aja Rockstar ya, pembahasan kita soal masuk angin ini, ya ampun. Jadi ya kalau selama ini tuh kita sering bilang, aduh kayaknya masuk angin nih. Tapi ya ternyata secara medis yang dirasakan bisa jadi itu berasal dari banyak hal ya. Bisa jadi karena kecapean, kurang tidur, telat makan, stres, atau memang daya tubuh kamu lagi menurun aja gitu. Yang penting jangan langsung panik gitu ya Rockstar ya. Coba dengerin aja dulu apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan tubuh kita. Kadang solusinya itu sederhana gitu. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan kasih waktu buat badan recovery gitu. Nah sekarang tuh gantian gue yang pengen tahu pendapat lo gitu. Lo termasuk yang percaya sama istilah masuk angin apa enggak sih sebenarnya gitu? Kalau misalnya lo ada apapun itu, coba deh kasih tahu ke gue karena gue kepo. Tapi yang lebih penting adalah istirahat aja dulu Rockstar ya, atau mungkin sesimpel kasih otak lo buat refresh gitu, biar enggak stres aja mulu bawahnya, ntar jadinya sakit mulu. Sebenarnya kan yang bikin sakit itu kan gaya hidupnya gitu sebenarnya. Jadi ayo kita lebih sehat dulu yuk, biar kita tidak sakit-sakitan mulu.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: do you know about the multiverse?
1: I need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Di Recommended Movie kali ini yang kita akan bahas adalah film dokumenter Netflix berjudul The Crash, ya kan, yang bercerita tentang kecelakaan maut di Ohio, Amerika, di mana awalnya dianggap sebagai kecelakaan biasa, tapi karena nggak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, jadi mencurigakan gitu. Dugaan mulai berubah kan setelah itu. Setelah adanya petunjuk tentang penumpang dan pengemudinya, pasangan remaja Mackenzie Sheila dan pasangannya Dominic Russo yang disebut sebagai pasangan toksik. Kayak siapa tuh ya? Gak cuma itu, dalam dokumenter ini juga ada wawancara proses persidangan sampai kesaksian keluarganya juga. Semua dokumenter ini sampai ke pertanyaan, apakah ini kecelakaan biasa atau memang disengaja gitu? Atau mungkin ada pengaruh obat-obatan terlarang di dalamnya. Layak banget ini buat lo tonton untuk yang pengen nonton yang beda-beda gitu belakangan ini, ya langsung aja nonton di Netflix yang judulnya adalah The Crash. Let's go.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Hey, Simpanan FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan itu dia siaran saya di sore hari ini. Thank you so much buat semua yang udah dengerin. Dan stay tune sampai jam 8. Thank you so much buat yang tadi udah request join topik. Dan thank you juga buat produser saya, Dana Suwardana. Dan di sini ada operator yang dari tadi menemani saya, yaitu Bligus Chu. Ya, pokoknya sekarang saatnya gue buat pamit rockstar. Yang buat lagi di jalan, yang lagi di jalan hati-hati, yang mau cabut hati-hati, pokoknya yang masih di rumah juga good luck untuk menahan gabutnya. Pokoknya rockstar, kita bakal ketemu lagi di hari Sabtu siaran jam 12 sampai jam 4. Pokoknya di stay tune aja deh di sini. It's been a very very good moment with you guys. Asyik, kenapa gue ngomongnya kayak gue mau pergi selama-lamanya ya? Yaudah guys, gue pulang dulu deh, gue mau makan, lapar soalnya. Yaudah, sampai bertemu nanti rockstar ya. Have a rockin' weekend rockstar, eko weekend, happy rockin' night rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
3: Oh boy.

FM, this is your number one Australian entertainment media, The Rockin' Like Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin ngeliatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatment, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya dan juga follow sosial medianya itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: L, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Saatnya puja Trisandia untuk Denpasar dan sekitarnya.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kan?

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa...

0: Rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Yes, it's fun for them. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Pagi-pagi ini rockstar masih berasa ngantuk. Semoga hari ini bisa berjalan lancar, gak ngantuk-ngantuk. Semangat, apapun yang terjadi biarlah terjadi. Kalau barusan lagunya bye-bye rockstar, itu Semarang gak pas banget ya. Untuk memulai hari ini, kita bukan bye-bye, kita hi-hi. Jadi kita memulai siaran ini pastinya dengan senang harus gitu. Terus dan terpantau juga dari studio rockstar, cuacanya cerah banget, terang banget. Karena kebetulan kan kalau lo pernah main ke studio TRL ya rockstar ya, kita ini di sekeliling ini adalah kaca. Jadi emang benar-benar full kaca dan bisa ngelihat sekeliling. Jadi emang itu salah satu hal yang uniknya, hal yang menjadi perbedaannya dibandingkan studio lainnya gitu, mungkin bisa dibilang ya rockstar ya. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling. Terus kadang-kadang juga ada distraksi dari tamu-tamu hotel yang emang lagi lewat. Terus kadang-kadang ya cukup bikin terdistract lah. Dan ngomongin tentang hari ini, kira-kira udah nyiapin rencana apa aja rockstar? Mungkin lo yang sekarang lagi libur, karena kan mulai beberapa minggu lalu ya, itu udah ada aturan kalau di setiap hari Jumat udah libur gitu, untuk atau mungkin WFH ya untuk para ASN gitu. Dan selain itu juga untuk yang udah dan baru banget berangkat dan masih di jalan, semoga semuanya aman rockstar. Hati-hati kalau ngebut, boleh ngebut asal pelan-pelan, gimana tuh ya. Jadi pokoknya dilihat juga keadaan sekitar, kalau memang gak memungkinkan jangan maksa buat nyalip, ataupun jangan berhenti di jalur yang salah, atau mungkin jalan pelan-pelan tapi malahnya di jalur kanan gitu. Ini sering diceritain sama Maria. Jadi ketika apa namanya ya, ketika dia lihat truk, biasanya Maria selalu bilang, hari ini gue agak kesel nih karena ada truk tapi malah di kanan gitu. Jadi Maria tuh sering bilang kayak gitu. Jadi ya janganlah berada di jalur kendaraan yang salah rockstar ya.
3: Benar, apalagi jalan dengan kecepatan 10 atau 20.
2: Itu ngeselin ya.
3: Mending diem aja, mending tidur lagi di rumah. Tapi ya mungkin beda-beda ya orang ngerasa di bubble-nya dia, dia kayak udah jalan cepet gitu. Tapi aslinya
2: lambat.
3: Ya balik lagi lah sama rockstar, gimana kecepatan kamu, gimana ketepatan kamu ngadepin banyak masalah yang ada dar-dar-dornya ini. Yes.
2: Karena perlu kita ingat rockstar, semua orang boleh cepat, tapi semua orang juga punya waktunya masing-masing.
3: Betul, nggak semuanya prosesnya sama ya.
2: Betul.
3: Ya udah deh kalau gitu, kita nemenin kamu dengan proses yang tidak sama ini, dengan banyak playlist juga pagi ini.
2: Pastinya.
3: Dari jam 7 kita mulai sampai jam 10, cuma di GMHR bareng
2: Hariweda and
3: Maria Hills.
2: Good morning.
3: Happy rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya, Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.

0: heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama datang dari CNNIndonesia.com. Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Cina bagian tengah dan selatan pada Kamis 21 Mei 2026 hari ini. Curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di wilayah provinsi Guangzhou dan kota Guangzhou tersebut menyebabkan sedikitnya 21 orang meninggal dunia dan puluhan warga lainnya hilang. Petugas penyelamat saat ini sudah mengevakuasi lebih dari 18.000 warga dan pemerintah Tiongkok telah mencairkan dana darurat sebesar $22 juta untuk penanganan bencana.
2: Berita kedua dikutip dari antaranews.com. Kompetisi olahraga ekstrim dunia Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di Bali resmi menjadi seri pembuka musim ke-17 yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 23 Mei 2026 ini. Direktur olahraga Red Bull Cliff Diving Orlando Daki mengumumkan bahwa panitia memindahkan seluruh putaran kompetisi ke Broken Beach, Nusa Penida karena kondisi kedalaman air di air terjun Kroya Buleleng berkurang akibat endapan lumpur. Melalui laporan resmi Antara News, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL sudah menyiapkan kapal perang KRI Surabaya, helikopter, serta pasukan katak untuk menjamin keselamatan 24 atlet dunia yang bertanding. And this is Maria Hills.
1: This is Reweda.
2: For the Rockin' Love Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Gue tuh ya rockstar, bukan tipe orang yang sebenarnya makan pagi atau apapun masuk ke mulut yang benda-benda padat. Benda padat.
2: berarti kursi masuk.
1: Bukan tipe orang yang memasukkan benda padat pagi hari gitu. Okay. Justru mengeluarkan benda padat.
3: Wow, damn.
1: Tapi hari ini kita senang banget karena ada Nasjin, yes, dari ibunya Egi.
2: Makasih Mama Agung.
1: Ya makasih ibunya Agung, enggak. Makasih jadi Rockstar kalau butuh nasi jinggo dan keperluan berpesta ria dengan berjinggo.
2: Bisa ya?
1: Kalau mau pesan langsung aja ke Instagram.

0: Nya Agung, Agung Pradana, A-nya dua. Eh dua apa tiga ya?
1: Apa tiga sekarang?
0: Dua. Agung Pradana, A gitu. Tapi kali ini kita juga akan ngebahas tentang yang A.
1: Yes, kenapa A? Karena ini dari penyanyi rockstar namanya Kylie Minogue.
0: Kylie Minaj.
1: Minaj, emang Minaj itu bacanya, bukan Minogue.
0: Min gue, gitu kan ya.
1: Jadi dia baru aja buat pengakuan tentang kondisi kesehatannya di film dokumenter terbarunya di Netflix. Nah, jadi dia bilang kalau dia tuh udah didiagnosis kanker payudara untuk kedua kalinya.
0: Aduh, kasihan Mbak yang Kylie.
1: Awalnya sebenarnya udah didiagnosisnya di 2021.
0: Kita doakan cepat sembuh Mbak Kylie, tapi enggak cuma Mbak Kylie aja, tapi rockstar yang hari ini juga mungkin ngerasain sakit, beban berat apa segala macam.
1: Semuanya dihilangkan ya.
0: Jaga kita kirimkan.
2: Yes. This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: places. Ternyata ini tidak terperhatikan ya Rockstar. Jadi tiba-tiba gedeng-deng-deng-deng.
1: Ya begitulah Rockstar, agak shock ya. Cuman yang satu ini pastinya bikin kamu tambah shock Rockstar.
0: Karena
1: kamu wajib buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Fiorita.
1: Karena ada, yes benar banget, ada Rosa Fiorita Brunch. Ini di Minggu 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai 4 sore pastinya di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi lo bisa menikmati Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Jadi kali ini yang bikin beda, Maria, udah sering kita mention sih sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Temanya mengambil warna pink karena pas banget juga untuk mengambil momentum perayaan International Mother's Day.
0: Betul.
1: Jadi makanannya udah pasti enak-enak. Udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Lo bisa nikmatin banyak banget hidangan otentik Italia, mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk.
0: Iya.
1: Ada juga seafood on ice, Italian style porchetta, frittata di gamberi e carciovi, ada juga love mozza mousse. Dan semuanya Rockstar ini bisa dinikmati cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan juga akses ke semua pool, juga pantainya. Buruan reservasi dan info lengkapnya, jangan lupa untuk follow at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan at Westin Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hadrogen Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar Music Lab kali ini.
0: Ini favorit gue nih.
1: Yes.
0: Karena satu band ini kalau ditanya juga ya, kayaknya di antar 3.579.87

0: Yes, pasti udah langsung top of mind-nya itu gitu.
1: Titik.
0: Ya.
1: Padahal Maroon 5 tuh ada 5 orang kan anggota band-nya.
0: Kalau Maroon 6 berarti 6 orang.
1: Kupukul ya. Maksudnya betul, personel-personel tuh enggak ada yang hafal gitu loh nama-namanya. Lu apa enggak?
0: Enggak. Taunya Mas Adam aja.
1: Adam Inul kan?
0: Iya.
1: Maroon 5 ini lagi comeback rockstar dengan single terbarunya, judulnya Heroin, yang baru aja dirilis tanggal 1 Mei kemarin. Dan ini merupakan rilisan perdana juga di tahun 2026 ini. Dan sesuai judulnya, Adam Levine ini menggunakan analogi heroin sebagai wordplay atau plesetan ke, tentang sosok pahlawan wanita dan juga obat-obatan. Makanya di liriknya ada kelihatan ya, you could save me sekaligus candu gitu. Mereka dianalogikan sebagai perempuan ini yang akhirnya menyelamatkan, yes, gitu ya, dari hal-hal yang buruk.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, ini ada juga dibilangnya you could be my medicine. Pas, yes, banget ya. Dan langsung aja deh kita puterin, uh-huh, this is Maroon 5 with
1: Heroin.